0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri from Kiss sudah hadir untuk Anda. Crazy Crazy Night. Dan lanjut lagi tentunya masih dalam Rock and Breakfast bareng Mei di sini ya, untuk kalian yang atensi masih ada waktu langsung ke via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sendiri. Ya, pecinta Suara Sendiri, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Denpasar terus menggenjot penerimaan kas daerah dari sektor pajak. Berdasarkan data hingga 25 Mei 2026, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Denpasar tercatat telah mencapai lebih dari 1 triliun. Dan realisasi ini setara dengan 41,66% dari total target pada APBD Induk tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 1,76 triliun rupiah. PLT Kepala Bapenda Kota Denpasar Ibe Alit Adi Merta didampingi Sekretaris Bapenda Denpasar Idewa Gede Rai mengatakan optimismenya terhadap tren positif ini. Dan pihaknya mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi yang stabil di Kota Denpasar menjadi motor utama penggerak capaian ini, khususnya di sektor pariwisata, kuliner, dan juga utilitas. Dan secara akumulatif, rincian realisasi masing-masing jenis pajak daerah di Kota Denpasar, yakni PPJD makanan dan atau minuman, ya, menjadi penyumbang nominal tertinggi. Kemudian, pecinta Suara Sendiri, BPJD Jasa Kesenian dan Hiburan ya juga mengantongi 5,5 miliar rupiah. Dan selanjutnya, meskipun persentase rata-rata itu sudah melewati angka 40%, pihaknya mengaku akan menggenjot sektor pajak yang realisasinya masih tergolong landai seperti PBB P2 yang baru menyentuh angka 22,60%.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda ya. Baik, kamu ini baru saja mengudara dan masih akan hadir satu persembahan terakhir untuk mancanegara, karena sudah siap juga single-single dari Blantika Musik Indonesia yang sudah request juga selamat pagi kembali ya. Oke, yang belum sempat mesenggol tadi ada Mas Huri ya di seputaran Jalan Dahlia Denpasar. Selamat pagi Mas Huri, semoga semangat dan pasti masih ada waktu untuk atensi ya single-single dari Blantika Musik Indonesia melalui via Facebook Suara Sendiri. WhatsApp kami di 087-773-331-894. Silakan follow IG Radio Suara Sendiri. Simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sendiri. Masih ada Mei di sini sampai jam 9 pagi nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Tidak terasa juga Bungaku Hilang From Pai ya, sudah hadir di tengah ruang dengar Anda, yang sekaligus juga membawa kita melangkah di menit-menit terakhir untuk Rock and Breakfast. Sampai di sini metuntas kan. Terima kasih banyak atas lebih untuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Intips akan hadir ya. Tetap di sini 89,4 FM Suara Seneri.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Seneri, kembali intip hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi ini bareng Mei sampai jam 11 siang nanti.

89,4 FM, Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Salah satu hit dari miliknya Ade Manuhutu sudah hadir ya. Tetap semangat juga buat Anda yang disibuk oleh rangkaian aktivitas pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi dewi, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Sedikit kurang bersahabat cuaca, karena dari tadi pagi sempat turun hujan juga di beberapa ruas daerah ya. Oke, yang pastinya tetap waspada, senantiasa selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, sehat selalu ya, untuk sepanjang hari ini harapannya selalu luar biasa, segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Bercanda secara sendiri, Anda suka yogurt? Ya, yogurt ini adalah makanan fermentasi dari susu yang terkenal ya, karena kandungan probiotiknya yang tinggi. Nah, proses fermentasi ini melibatkan asam laktat yang membuat protein susu itu mengental dan memberikan rasa serta struktur khas pada yogurt. Yogurt dikenal sebagai makanan sehat yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan karena dapat meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus. Selain itu, yogurt merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang alergi atau intoleran terhadap laktosa karena proses fermentasi mengurangi kadar laktosa dari susu. Selain bermanfaat untuk pencernaan, yogurt itu juga menawarkan manfaat lainnya bagi kesehatan tubuh ya. Nah, apa saja manfaat dari yogurt terhadap kesehatan? Tentunya kita intip satu persatu. Yang pertama ini adalah meningkatkan sistem imunitas. Jadi salah satu manfaat yogurt untuk kesehatan yakni dapat meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh. Hal ini terjadi ketika probiotik mengubah mikroflora usus dan mengurangi respon sistem kekebalan tubuh yang dapat memperburuk penyakit. Selain itu, kandungan tersebut juga meningkatkan resistensi dan pemulihan dari infeksi. Nah, penelitian menyebutkan jika durasi semua gangguan akibat penyakit lebih pendek pada orang yang rutin mengonsumsi yogurt dibandingkan mereka yang tidak. Jadi bukan hanya yogurt ya, Anda juga bisa memperkuat imun tubuh dengan mengonsumsi vitamin. Nah, selain itu apa saja manfaat lainnya dari yogurt untuk kesehatan? Jangan kemana-mana, tetap intips.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kita lanjut lagi ya untuk intips ya pagi hari ini. Mencegah osteoporosis, ini adalah manfaat berikutnya dari mengonsumsi yogurt untuk kesehatan. Vitamin D dan kalsium itu memiliki peran penting dalam pencegahan dan juga pengobatan osteoporosis. Kabar baiknya, kedua kandungan ini terdapat dalam yogurt sehingga sangat baik untuk menjaga kepadatan tulang. Kalsium terbukti dapat meningkatkan massa tulang untuk semua orang di segala usia. Maka dari itu, pastikan untuk mengonsumsi yogurt secara rutin setiap hari ya. Selain itu, mengurangi juga risiko tekanan darah tinggi. Yogurt itu juga memiliki manfaat lainnya untuk kesehatan tubuh, seperti mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Konsumsi rutin susu rendah lemak yang mirip dengan yogurt dipercaya dapat menormalkan tekanan darah. Selain itu, risiko tekanan darah tinggi dapat turun hingga 50% bagi mereka yang mengonsumsi 2 sampai 3 porsi susu rendah lemak perharinya. Oleh karena itu, mengganti susu rendah lemak dengan yogurt bisa menjadi pilihan yang baik.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Lanjut lagi ya, masih dalam intips informasi dan tips pilihan baik saat diet. Ini juga merupakan manfaat berikutnya dari yogurt ya. Jadi yogurt itu juga sangat baik dikonsumsi saat Anda sedang menjalani program diet. Hasil fermentasi susu ini dipercaya dapat menjadi cemilan yang tepat di jam-jam tertentu, terutama saat perut tiba-tiba lapar, padahal jadwal makan selanjutnya masih lama. Nah, yogurt telah terbukti membuat seseorang merasa kenyang lebih lama jika dibandingkan dengan cemilan lainnya. Membantu juga meningkatkan kesehatan mental ya. Jadi yogurt itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Studi tahun 2016 menunjukkan bahwa pekerja yang mengonsumsi yogurt probiotik atau kapsul probiotik setiap hari mengalami stres, depresi, dan kecemasan lebih rendah daripada yang tidak. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa bakteri Lactobacillus dalam yogurt itu dapat membantu tubuh mengelola stres dan mungkin mencegah gangguan kesehatan mental. Manfaat ini terkait dengan hubungan antara usus dan otak serta kemampuan usus memproduksi neurotransmitter seperti serotonin dan juga dopamin.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sundari, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 26 Mei 2026. 1 US dollar setara dengan 17.770 rupiah. 1 euro setara dengan 20.695 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.995 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.758 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.88.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, Inci Tinggi Cemur sudah hadir untuk Anda, dan lanjut lagi kebersamaan kita masih bareng Medis untuk intips ya, informasi dan tips. Dan tuntas nanti di jam 11 siang ya. Semangat kembali untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way ya, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Yap, kita lanjut pecinta Suara Sundari. Manfaat berikutnya dari mengonsumsi yogurt untuk kesehatan adalah mendukung kesehatan kulit. Kandungan vitamin dan mineral dalam yogurt seperti vitamin B2, B6, dan zinc itu sangat bermanfaat ya untuk kesehatan kulit. Nutrisi tersebut membantu proses regenerasi sel kulit dan mencegah penuaan dini. Selain itu, yogurt juga dapat digunakan sebagai masker alami untuk kulit. Kandungan asam laktat di dalamnya membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan menjaga kulit tetap lembab serta cerah. Ya, mengonsumsi yogurt secara rutin dapat juga membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Kandungan lemak sehat dalam yogurt, terutama jika Anda menggunakan yogurt rendah lemak, itu dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Di samping itu, yogurt juga kaya akan kalium yang berfungsi mengontrol tekanan darah dengan menetralkan efek natrium berlebih dalam tubuh. Dengan mengkombinasikan yogurt dalam pola makan sehat, kesehatan jantung dapat terjaga dengan lebih baik ya. Nah, setelah kita intip beberapa manfaat dari yogurt untuk kesehatan, kita akan intip juga sesaat lagi kandungan nutrisi dari yogurt. Apakah ada bakteri dalam yogurt dan perannya dalam fermentasi? Tetap di sini ya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Pertemuan di Danau Toba ya, bareng Ernie Johan pagi hari ini. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-20 lepas dari jam 10 pagi. Masih bareng Mei di sini untuk intips informasi dan tip. Ya, Pecinta Suara Sunyari, yogurt mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein dan kalsium yang tinggi, yogurt juga mengandung vitamin B12, riboflavin, kalium, dan juga magnesium. Nah, kandungan nutrisi ini bervariasi tergantung pada jenis yogurt dan proses pembuatannya. Yogurt tanpa tambahan gula dan perasa, itu akan memberikan manfaat nutrisi yang lebih optimal. Yogurt dibuat melalui proses fermentasi susu menggunakan bakteri baik yang disebut dengan bakteri asam laktat. Nah, bakteri ini mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat yang memberikan yogurt rasa khas asam serta tekstur yang lebih kental ya. Nah, ada beberapa jenis-jenis bakteri dalam yogurt. Kita akan intip juga nih ya. Apa saja? Tetap di sini.

89,4 FM, suara Sunari pecinta, suara Sunari teringat selalu kata Yanti bersaudara untuk pagi hari ini dalam Intips ya, informasi dan tip. Semangat semuanya ya, yang masih sibuk juga oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih ada main di sini untuk Intip, 32 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Ya, ada dua jenis utama bakteri yang digunakan dalam produk yogurt, yakni Lactobacillus bulgaricus. Ini bertanggung jawab atas produksi asam laktat yang membuat susu mengental, memberikan cita rasa khas yogurt dengan sedikit rasa asam, dan juga membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dengan mendukung keseimbangan mikroflora usus. Nah, berikutnya jenis bakteri dalam yogurt adalah Streptococcus thermophilus, berperan dalam mempercepat proses fermentasi dengan memecah laktosa, memproduksi enzim dan senyawa yang mendukung pertumbuhan bakteri probiotik lainnya, dan juga membantu meningkatkan daya cerna bagi orang yang memiliki intoleransi laktosa. Nah, pecinta suara Sunari, yogurt mengandung probiotik, prebiotik, kemudian antioksidan, vitamin, mineral, protein, dan senyawa bioaktif lainnya yang membantu mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi menurut sebuah studi ya, yogurt secara signifikan itu mendukung kesehatan pencernaan dengan mengurangi gejala diare, konstipasi, dan juga infeksi H. pylori. Selain itu, yogurt juga berkontribusi pada kesehatan metabolisme melalui pengurangan kadar kolesterol dan juga peningkatan regulasi gula darah. Nah, studi ini bahkan menunjukkan potensi yogurt dalam mendukung kesehatan mental, termasuk perbaikan suasana hati dan fungsi kognitif. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi yogurt apa saja? Sesaat lagi tetap di Intips.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari miliknya Maya Sumarna yang sudah hadir untuk Anda ya. Dan baik, kita langsung intip hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi yogurt. Pilih yogurt sesuai kebutuhan nutrisi. Jadi, pilih jenis yogurt yang sesuai seperti yogurt rendah lemak, tanpa gula, atau dengan probiotik tambahan untuk mendukung tujuan kesehatan Anda. Selain itu, bacalah label kemasan untuk memastikan kandungan nutrisinya. Lalu konsumsi yogurt sebagai sarapan atau cemilan. Yogurt dapat dikonsumsi sebagai sarapan praktis ya dengan tambahan buah granola ataupun kacang-kacangan untuk meningkatkan rasa dan kandungan seratnya.

Iya, 89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari cinta kilat dari miliknya Bimbo yang sudah hadir juga ya. Dan baik pecinta suara Suniari, hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi yogurt selain tadi memilih yogurt sesuai kebutuhan nutrisi serta konsumsi yogurt sebagai sarapan ataupun cemilan, jangan lupa juga gunakan yogurt dalam resep masakan. Iya, tambahkan yogurt ke dalam smoothie, saus, salad, atau marinasi daging untuk memberikan rasa lembut dan juga meningkatkan nilai nutrisinya. Yogurt ini juga dapat digunakan sebagai pengganti krim ataupun mayones dalam resep ya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan porsi konsumsi. Satu porsi yogurt itu biasanya cukup ya untuk memenuhi kebutuhan harian probiotik dan kalsium. Nah, hindari konsumsi berlebih, terutama pada yogurt dengan tambahan gula atau untuk mencegah asupan kalori yang tidak perlu. Nah, demikian pecinta suara Suniari, tentunya kita sudah ketahui bersama ya beberapa manfaat dari yogurt untuk kesehatan tubuh, bukan hanya sistem pencernaan. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk kita semua, yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Dengan berakhirnya informasi ini, pecinta suara Suniari sampai di sini pula menuntaskan intips ya, informasi dan tips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir program kami Sweet Memories. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Suniari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89, Gama Maria Film, Suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta Suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali ya. Untuk edisi hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 26 Mei tahun 2025, pecinta Suara Suneri ditemani bersama Tiara ya. Tentu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang di program Sweet Memories.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gemah Mada FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Satu lagu dari Spice Girl, ya, judulnya adalah Too Much. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Tentu bersama Tiara di program Sweet Memories yang akan menemani aktivitas siang Anda, pecinta suara sineri, selama 2 jam sampai nanti di jam 1 siang ya. Seperti biasa juga pecinta suara sineri, Tiara membuka kesempatan untuk Anda yang sedang monitor siang hari ini. Apabila pecinta suara sineri ingin bergabung atau ingin request lagu favorit Anda, silakan ya, Anda bisa bergabung bersama Tiara untuk hari ini. Bisa bergabung di WhatsApp kami di 087773331894, atau Anda juga bisa komen nanti di Facebook kami di Suara Suneri. Siang hari ini ada yang gercep sekali ya. Ini ada Bapak Rosi di toko listrik Sri Sedana Buduk yang lagi monitor Sweet Memory Suara Suneri. Katanya mau request lagunya Bee Gees, How Deep Is Your Love. Langsung saja Tiara akan putarkan. Ini dia lagunya.

0: Thank you.
1: Kemampuan FM Suara Sinari, I Will Be There sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda siang hari ini ya. Yay, terima kasih. Semoga pecinta Suara Sinari suka dengan singlenya ya. Oke, pecinta Suara Sinari, terima kasih banyak untuk yang sudah atensi di siang hari ini. Termasuk ada Oma Dudu dari Padang Sambian yang sudah ikut monitor. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa juga, pecinta Suara Sinari, untuk di session yang pertama Tiara akan bacakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, atau hari-hari penting atau hari peringatan yang setiap tanggal 26 Mei. Oke, kita langsung mulai pecinta Suara Sinari. Dalam hal keagamaan, utamanya bagi umat muslim ya, hari ini 26 Mei 2026 ini merupakan hari Arafah yang kemudian disusul oleh hari Raya Idul Adha keesokan harinya. Jadi biasa kita sudah merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Kemudian pecinta Suara Sinari, untuk peristiwa dunia di tanggal 26 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Dracula Sedunia ya. Ini adalah hari untuk merayakan penerbitan novel karya dari Bram Stoker. Bukan berarti ada Dracula ya. Tapi untuk merayakan penerbitan novelnya begitu. Oke. Tentu masih banyak peristiwa-peristiwa lain di tahun-tahun sebelumnya. Seperti biasa, nanti kita akan bahas satu persatu pecinta Suara Sinari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM Suara Sinari. Yeah. Okay. This is good.

0: I think that was rather grand. I'd take one home with me.
1: Okay, let's track it.
0: You bounder, you cheat!
2: Hi!
3: Hi! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonoris.

89 Gama Pada Film Suara Sunari. Siapa juga yang suka dengan single ini? Hayo, Nothing's Gonna Change My Love For You. Terima kasih Ibu Sonya di Denpasar yang sudah request lagi ini, sudah ikut bernyanyi pastinya di sana ya. Oke, pecinta Surat Sinari, kita langsung saja lanjut lagi sembari masih mendengarkan lagu ini tipis-tipis ya. Kita lanjut ke peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke, 26 Mei adalah hari ke-146 dalam kalender Gregorian atau hari ke-147 dalam tahun Kabisat. Ya, jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Bahkan di tahun 1889 itu adalah hari pertama pembukaan lift Menara Eiffel kepada masyarakat umum. Dan masih banyak tentu peristiwa-peristiwa lainnya pecinta Surat Sinari. Kita langsung lanjut kalau begitu ya. Di tahun 1995, pendirian Telkomsel ya. Ini adalah sebuah operator telekomunikasi seluler di Indonesia yang berdiri di tahun 1995.

89, Gemah Barat FM, suara Sunari. Satu lagu dari Lionel Richie, pecinta suara Sunari, Stuck on You. Terima kasih, lagunya keren sekali. Dan spesial juga Tiara Putar untuk yang sudah request. Ada Bujuro Koming di Dau Umusana. Terima kasih banyak sudah monitor untuk edisi hari ini. Oke, masih panjang kebersamaan kita siang hari ini untuk mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories ya, pecinta suara Sunari. Setelah ini ada lagu Everything You Do yang akan mengisi ruang dengar Anda sembari menemani aktivitas siang Anda, pecinta suara Sunari. Tapi sebelum kita lanjut ke lagu Everything You Do ya dari M2M, Tiara akan lanjut dulu untuk membacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke, di tahun 2002, pecinta suara Sunari, salah satu stasiun televisi lokal Bali, ya, Bali TV, yang bersiaran perdana secara resmi di tanggal 26 Mei tahun 2002. Nah, kemudian di tahun 2013 ya, masih sebesaran stasiun televisi. Kali ini ada Net TV yang resmi mengudara pertama kali secara nasional di tanggal 26 Mei tahun 2013.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sweet Memories, suara Zunari.

Om Swam Om Shanti Shanti.

89, Gema Pada FM, suara sinari As Long As You Love Me. Backstreet Boys juga sudah meluncur di siang hari ini. Lanjut pecinta suara sinari, tak terasa ternyata kita sudah masuk di session yang kedua ya. Tadi kita sudah break sejenak, kita sudah puji Trisandie di jam 12 siang. Dan sekarang kita lanjut di session yang kedua, program Sweet Memories. Seperti biasa di session yang kedua, Tiara akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini ya, pecinta suara sinari. Dan setelah lagu Backstreet Boys, Tiara sudah siapkan ada lagu Storybook Children. Hari ini di request oleh Kadek Suparke dari Antasura sana. Terima kasih banyak sudah request di Facebook kami di Suara Sinari. Tapi sabar dulu ya pecinta suara sinari, karena Tiara mau bacain dulu 3 ramalan zodiak pertama ya. Kita akan bahas tentang asmara ya. Kita mulai dari zodiak Capricorn. Pasangan mungkin bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata. Tidak perlu terlalu dipikirkan ya, selama ia tetap menunjukkan perhatian dan juga kepeduliannya kepada Anda. Nah, kalau asmaranya Aquarius hari ini, jangan terlalu larut dalam angan-angan indah hingga lupa mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pikirkan segala sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan yang penting. Lalu untuk asmara Pisces hari ini, tantangan yang tengah dihadapi bersama pasangan sebaiknya dijalani dengan sabar. Di tengah emosinya yang kurang stabil, menjadi pendengar yang baik akan membantu memperbaiki keadaan asmara kalian.

89 Gama Pada Film Suara Sinari by Zan Picture of You juga sudah meluncur di siang hari ini. Yeay, semoga pecinta Suara Sinari suka dengan singlenya ya. Tentu sudah menemani aktivitas siang Anda atau mungkin sudah istirahat siang. Jadi selamat istirahat pecinta Suara Sinari, selamat menyantap makan siang Anda ya. Tapi untuk yang masih bekerja, yang masih beraktivitas ya kan, mungkin bisa nyemil tipis-tipis supaya enggak lapar banget. Biar bisa ditahan sebentar gitu ya sebelum kalian ketemu jam istirahat kalian. Baiklah pecinta Suara Sinari, mari kita lanjut. Zodiak apakah Anda pecinta Suara Sinari? Karena Tiara akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya dalam hal asmara. Tadi 3 zodiak sudah, sekarang kita lanjut ke zodiak Aries. Sebisa mungkin hindari konflik. Meskipun Anda merasa berada di pihak yang benar, lebih baik beri waktu hingga emosinya mereda sebelum menyampaikan kritik ataupun nasihat. Nah, kalau untuk zodiak Taurus, asmara Anda hari ini, hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan Anda. Hadapi dengan sikap yang tegas dan jangan ragu menjaga batasan demi melindungi hubungan Anda. Lanjut, siapa di sini yang zodiaknya Gemini untuk asmara Anda hari ini? Saat pasangan sedang membuat hati kesal, jangan terburu-buru goyah. Tetap tunjukkan kesetiaan dan sikap hangat agar hubungan kalian tetap terasa nyaman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sumeri.

89,4 FM Suara Seniari One Direction, What's Make You Beautiful juga sudah meluncur di siang hari ini. Yeay, kita lanjut lagi pecinta Suara Seniari. Kita lanjut bacakan ramalan zodiak edisi hari ini. Soal asmara, kita lanjut ke zodiak Cancer. Masalah yang belum menemukan titik terang, sebaiknya segera dibicarakan bersama pasangan Anda. Libatkan dirinya dalam mencari solusi agar hubungan kembali tenang. Nah, kalau untuk zodiak Leo, sayangnya perkembangan karir tidak sejalan dengan urusan cinta. Konflik yang berulang mulai membuat hubungan terasa melelahkan. Introspeksi diri diperlukan sebelum situasi memburuk. Lalu, untuk zodiak Virgo, jika terus mengikuti emosi, hubungan bisa dipenuhi ketegangan. Cobalah mengingat kembali berbagai kebaikan pasangan agar hati menjadi lebih tenang, oke?

89.9 Kemampan FM, suara sinari Complicated Heart dari MLTR juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, tak terasa pecinta surat sinari 3 zodiak terakhir yang akan Tiara bacakan ramalannya edisi hari ini ya. Kita lanjut ke zodiak Libra. Bagaimanakah asmara Anda hari ini wahai para pemilik zodiak Libra? Pasangan sedang membutuhkan perhatian dan teman berbagi. Jadi luangkan waktu untuk menunjukkan kepedulian Anda meskipun kesibukan Anda sedang padat hari ini. Lalu untuk zodiak Scorpio, kejujuran dan juga keterbukaan penting untuk dijaga. Walau terkadang Anda takut mendapatkan respon keras dari pasangan ya, coba lihat sisi positifnya karena ketegasan itu bisa jadi bentuk perhatian untuk masa depan bersama. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, hubungan asmara tengah berada dalam fase yang hangat dan penuh keceriaan. Jaga suasana menyenangkan itu ya, dengan menghindari topik pembicaraan yang berpotensi merusak mood pasangan Anda. Oke?

89, Gemabat FM, suara sinari back for good. Dari Take That juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih, semoga pecinta suara sinari suka dengan singlenya ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut monitor di siang hari ini ya. Ini ada Pak Wayanayu di seputaran Pedungan ya, katanya zodiaknya Cancer. Semoga tadi sudah didengar lagunya ya. Kemudian pecinta suara sinari ada Udi juga di seputaran Tegalwangi yang katanya hari ini mau request lagunya Bryan Adams. Oke, nanti bakal coba Tiara cari dulu lagunya ya. Terima kasih sudah monitor di streaming ya kan. Dan terima kasih juga ini Ibu Sonya di Denpasar masih stay tune siang hari ini, sudah ikut bernyanyi-nyanyi juga ya. Sudah ikut bersenandung gitu katanya, mantap. Terima kasih banyak. Kemudian kalau di Facebook ini juga lumayan ramai pecinta Suara Sinari. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari. I guess now it's time. Oke, kita sapa-sapa dulu sedikit pecinta Suara Sinari. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami. Ini ada Pak Wayan Gede Sukarata yang sudah ikutan bergabung, Made Hendra di Tabanan, Dadong Wahyu juga di Angantake, Ketut Kalpe di Suwuk Beleleng, Yan Sutamu dari Kekeran Mengui, Jogus Permana di Sukawati, ada Koming Suwarti juga di Sibangkaje, Oka Mulyarta di Padang Sembian, Dede Mahes juga di Angantake, serta ada Aba Waisel dari Samplangan Gianyar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
2: Biarkanku menangis saya.
1: Dan keindahan alam.
3: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali lagi 2 jam ke depan, program Country Spesial akan hadir menemani pencinta Suara Sunari. Di jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti, di edisi kita hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Sampai di jam 5 nanti, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM, Country Spesial Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan silakan yang ingin bergabung untuk request lagu di program Country Special bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, serta pastikan untuk Pencinta Suara Sinari tetap simak streaming Radio Suara Sinari agar bisa didengarkan dimanapun Pencinta Suara Sinari. Yang penting ada internet. Streamingnya di radio.gemahmedia.id/sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. What Makes You Country dari Luke Bryan, pencinta Suara Sinari. Thomas Luther Bryan atau Luke Bryan, penyanyi kelahiran tahun 79, pencinta Suara Sinari, di mana awal karirnya bukan sebagai penyanyi tetapi penulis lagu ya yang bergenre country. Dia memulai kerjanya dengan menulis lagu untuk penyanyi lain seperti Travis Tritt, Billy Currington. Dan kemudian pencinta Suara Sinari tahun 2007 bersama dengan sepupunya, dia menandatangani kontrak pertamanya dan mengeluarkan album perdananya. Dan beberapa lagunya pencinta Suara Sinari memang boleh dikatakan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ya. Tetapi selain menyanyi, karirnya sebagai penulis tetap dilanjutkan, bahkan beberapa grup atau beberapa penyanyi juga sempat merasakan tulisan dan lirik-lirik lagu karya Luke Bryan, pencinta Suara Sinari. Dan satu lagu yang baru kita dengarkan yang berjudul What Makes You Country sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sinari. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Special Suara Sinari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Rosalyn itu ya yang menyanyikan lagu yang baru kita dengarkan bersama. Penyanyi kelahiran Armenia di tahun 2000 ya, dengan nama lahir Rosa Kostandian ya. Dengan populer dengan nama Rosalyn ketika dia mengikuti kontes lagu Eurovision 2022 lalu ya di Italia, dan menyanyikan lagu yang baru saja kita dengarkan yang berjudul Snap. Dan dia mencapai posisi 20 besar. Kemudian setelah konser tersebut, lagu ini menjadi viral ya di salah satu platform media sosial dan masuk tangga secara global. Ini membuatnya mendapatkan kontrak rekaman untuk membuat album mini debutnya yang berjudul Lay Your Hand Upon My Heart yang dirilis di tahun 2023. Kita tinggalkan Rosalyn dengan Snap yang sudah mengantarkan kita ke sesi kedua di program country spesial kita di edisi hari ini.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sionari. In This Life, Pencinta Suara Sionari merupakan lagu kedua yang ada di album studio milik penyanyi country Colin Ray. Dan lagu ini merupakan lagu yang berada di list kedua di albumnya In This Life ya, yang sempat meraih nomor satu Pencinta Suara Sionari. Lagu yang memiliki masa atau panjang 3 menit ini boleh dikatakan lagu yang benar-benar membuat nama Colin Ray semakin melambung ya, dan dirilis di tahun 1992.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nikmati terus lagu-lagu country sampai di jam 5 sore nanti. Dan selepas itu akan dihibur dengan lagu disco dan lagu reggae di program Sweet Sunset. Pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore dan kembali lagi saatnya untuk pencinta Suara Sinari menikmati lagu disco dan juga lagu reggae nanti di program Sweet Sunset kita di edisi masih di tentunya di hari Selasa di tanggal 26 Mei 2026 dan kembali saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WIB.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore, dan berita olahraga sore hari ini kembali akan hadir, di mana publik sepak bola Argentina kini bisa bernafas sedikit lega usai mendapat pembaruan berkabar ya terkait kondisi fisik dari sang mega bintang Lionel Messi. Inter Miami telah mengeluarkan informasi terbaru mengonfirmasikan bahwa Lionel Messi hanya mengalami ketegangan otot paha, bukan cedera hamstring berat seperti yang sempat ditakutkan. Melalui rilis resminya, pihak klub merinci alasan medis di balik ditariknya sang kapten pada laga terakhir. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis lebih lanjut pada Senin, diagnosis awal menunjukkan adanya kelebihan beban terkait dengan kelelahan otot pada paha belakang kirinya. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali beraktivitas fisik akan tergantung perkembangan kondisinya secara klinis dan juga fungsional. Sebelumnya, momen ditarik keluarnya Messi di partai terakhirnya itu mengkhawatirkan, terlebih gelaran akbar Piala Dunia tinggal menghitung hari. Sang penyerang tertangkap kamera memegangi paha belakangnya, sehingga memunculkan kecurigaan bahwa cedera ototnya kembali kambuh. Namun, keputusan untuk keluar lapangan rupanya murni inisiatif sang legenda Barcelona demi menjauhkan diri dari resiko cedera yang lebih berat.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, manajemen klub Super League Persib Bandung secara resmi mengambil langkah strategis dengan menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala yang baru menggantikan Bojan Hodak. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas serta kesinambungan prestasi Persib Bandung pada level teratas persepakbolaan nasional. Penunjukan Igor Tolik untuk menakodoi skuad Bandung sama sekali bukan keputusan instan. Igor Tolik dinilai sebagai figur paling ideal untuk melanjutkan fondasi tim karena telah memahami seluk-beluk skuad sejak bergabung dalam jajaran kepelatihan pada 2024. Termasuk andil besarnya dalam memenangi tim mengukir berbagai pencapaian gemilang. Sementara itu Bojan Hodak yang telah menorehkan sejarah luar biasa dengan mengantarkan tim merengkuh gelar juara Liga 3 musim berturut-turut akan menjalani peran yang berbeda.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi Sweet Sunset edisi kita kali ini. Di sesi yang kedua dengan lagu-lagu reggae yang sudah hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari sampai tuntas nanti di jam 7 malam. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nikmati dinner time music yang akan nanti hadir di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Pastinya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Stay tuned at DTM.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: I guess you moved on really easily.
1: Stay tuned at DTM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Stay tuned at DTM.

0: Mufasa, you know we finally here, right?
1: Well,
0: it's Friday.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, all designed, suara sendiri.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Jumpa lagi bersama saya Dika Tama. Kali ini tentunya di program Rock and Breakfast di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi nanti. Di edisi kita di hari libur bertepatan dengan perayaan Hari Idul Adha di tanggal 27 Mei 2026. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Well, he gets. I don't like it.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan tentunya selamat bergabung untuk pencinta Suara Sunari yang pagi hari ini sudah bangun dan sudah bersiap untuk mungkin untuk melakukan sholat id, silakan ya. Sholat Idul Adha yang mungkin dilakukan di pagi hari atau mungkin untuk pencinta Suara Sunari ingin menikmati liburan di pagi hari ini sudah memiliki rencana menuju suatu tempat, silakan saja. Sambil mempersiapkan atau sambil dalam perjalanan, pastikan untuk menyimak program Broken Breakfast yang akan berakhir di jam 9 pagi nanti. Masih di edisi kita di hari Rabu di tanggal 27 Mei 2026.

0: Feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
5: Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: You're listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Yang baru bergabung di program Rock and Breakfast, yang request lagu tadi Gun N' Roses sudah di awal membuka jumpa kita di edisi kita di hari Rabu ini ya. Dan pencinta Suara Sinari, seorang warga negara asing diduga mencuri uang tunai dengan modus hipnotis di sebuah warung di Banjar Serokadan, Desa Serokadan, Susut, Bangli. Ya, dan peristiwa ini terjadi di warung atas nama Ibu Niwayan Saryani ya, sekitar jam 7 malam ya di hari Senin. Akibat kejadian itu korban kehilangan uang tunai sebesar 1,2 juta saat kejadian korban sedang berjualan seorang diri. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku yang disebut berciri-ciri warga negara asing. Pelaku masih dalam pengejaran ya. Dan polisi juga masih mencari pelaku dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan korban, awalnya pelaku datang ke warung untuk membeli telur ayam matang seharga Rp10.000 dan membayar menggunakan uang Rp20.000. Setelah transaksi selesai, pelaku kembali mengeluarkan dua lembar uang pecahan Rp50 untuk ditukarkan dengan pecahan Rp100.000. Korban kemudian memenuhi permintaan tersebut. Namun, pelaku kembali meminta penukaran uang dengan alasan ada gambar pada uang pecahan Rp100.000 itu berbeda. Situasi itu membuat korban kebingungan hingga membuka laci penyimpanan uang di bawah meja. Dan saat itulah pelaku diduga langsung mengambil uang yang berada di dalam laci serta uang di atas meja dagangan korban. Korban sempat bingung karena pelaku terus meminta penukaran uang. Setelah pelaku pergi, korban baru sadar uang di laci dan di meja sudah dibawa. Itu dia pencinta Suara Sinari, kalau memang benar warga negara asing berarti kembali lagi sampah pariwisata yang kita dapat di Bali.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.
3: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kembali ada keisengan ya. Ya, keisengan yang dilakukan oleh bocah bocil umur 12 tahun ya, yang menelpon ke layanan call center polisi 110 dan memaki-maki petugas pencinta Suara Sunari menggunakan bahasa Bali ya. Bocah ini berada setelah di-tracking oleh kepolisian, itu berasal dari Desa Antige, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Dan ketika didatangi oleh petugas, ternyata ya seperti tadi, bocah berumur 12 tahun ya, dan katanya iseng melakukan hal tersebut. Ya mungkin juga bisa dijadikan apa ya istilahnya, mungkin bisa dijadikan pelajaran ya untuk orang tua, baik juga untuk siapapun ya, agar berhati-hati dan memberikan pengertian ataupun pengetahuan, pengarahan pada anak tentang tidak sembarang orang bisa diisengin dan tidak sembarang nomor bisa ditelepon untuk melakukan pengisengan-pengisengan ya. Semoga informasinya nyampai pencinta Suara Sunari, dan kita lanjutkan lagi. Program Rock and Breakfast masih akan hadir sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.